0: la teoria sarà tutta quella di quella di le grumi di comune. Di quelli no. La metterà, ti ha comandato di tenere, ti sta venendo dentro. Se vuoi, da mamma, a te quelli, ma tu ma tu ora vedi canna. E a fare la di nuovo grumi di top. Potrebbe fare un'altra di mamma, se ha un altro top. E a fare la. E non mi dico pure, a richiedere un altro. E dire, a fine della mito. E vi, mi nuovo grumi di top. E mi sto qui tu, qui va a mani, qua. E a quel tu, e a fare quelli e nena. Ho detto tutti. Però a fatto, sta, di me, e dura ora. A vito la mamma di Paco, auri, caco. E poi dura caco. E auri. E stai per dire. E a quelli non c'è due ragazzi, sai che, e sta, e ti Paco, e tu non manca. Dari kau tak ada tadi, kau tak ada tadi, ada mama rudi. Jadi ni lah, mesti kita orang ni tak minat itu lah.
1: Ya.
0: Kali ni kau ni lah, itu terbi lah. Mesti aku lah, itu terlalu tu dia muat racun, muat tu kamar rudi. Ini dia mesti tu dia kiti kah. Jadi kau ni tak minat itu kah. Kamar tu kau mesti kiti tu kita boleh dia popo orang itu lah tu betul lah.
2: A clear and mild evening tonight with a low of 7. Tomorrow, lovely fine day with northwesterlies, a high of 20 and a low of 9. Looking ahead to Thursday, another lovely fine day to look forward to with northwesterlies, a high of 23.
3: This station is a member of CAMA, the Community Access Media Alliance. CAMA.nz. The website has heaps of resources and information, and it looks great. Thanks to our friends at Meta Digital.
0: You wait until we go home. Kote omi eti eti tabi no tetu. Kare, ya utadu eki una, eki una ya. Kote omi eti, ima tuwe ito koro ni, uwa kite eti uiri toko te ita amma tamari kia. Ukite ratu ita amma tamari. Eti rena, kuri no me eti rena, ipara unaku, iakwe, ita apianga ita amma tamari. That's how you know Jesus.
1: Amen.
0: Raha tu tu raha mama. Mie tu ya te utra me diya wa. Tere tu mali ya wa. Tere tu mali ya wa. Tere tu muko buna wa. Kuri no tiri. Ile kana kaka na ma wa. Na te paike ya kaki te mai niya.
1: Tere la.
0: O te paka o te. Tavi no te tu ya tatu. Ya. Na mi uki me tawri. Tavi no te tu ya. Oke meta we ile kita tu tiak tu de ni no kula terare ni u terare ate tu ya
1: amen
0: terare ni terare ate tu o ai ni ra u ile ka utara tu ni ta te ta to mari ya oro mo di la o ai ni ra u ile ka utara tu ta te to mari ke ka ni ra ko ya ku i te utari ta ku ora Orang orang kita tu kita tu di istana dah orang orang ini satu raja. Eh, ko airi lah, api itu satu tay kalian orang ni aku tak api dah. Ya, oleh mana tapi dia tu. Ya, aku itu kita ini kamu tak mai dia mai cerai tu lah. Dia tu orang New York lah. Mana dia itu orang yang juta. Eh, mana tak ada apa pun kau. Otak utuh angai, rute itu matu mulai. Entuk itu matu itu masih kemar. Tuku mea, kami ngau tuku papa. Entar lagi orang ngau papa ya, tuku papa ya. Kita tak tahu hari ini kita tuku ayat dia tak. Tuku papa yes, nah tuku mea, ini mampu temari kita, mampu tuku mesti jerman itu jadi ni. Ini mampu itu jadi ni lel. Kiri waktu di dalam ini, kiri waktu di aku norai itu. Kiri waktu di dalam ini, aku norai itu. Hari ini dalam ini, ya karena yang di dalam ini aku no. Hari ini orang mewa, untuk aku hangat itu, untuk itu tadi, untuk itu ini. Mama awak dia.